0: apa?
1: Dah unsah kah dah ni?
0: Ma, ini Arut lagi dia kubuk.
1: Unsah?
0: Malu kak ni? Ma, mengenu meni? Apa itu mau opo ni aku? Aku buhok? Nengarut nama ni?
1: Anak.
0: Ma, mengenu ni mal? Mau sumi, mau sumi ni tabuk aku.